0: en el otro yuru. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clau, com un labubu.
1: La
0: bubu. Ok, ok. La bubu. La bubu.
1: Ai.
0: La bubu, la bubu. La bubu. La bubu. La bubu. La bubu.